0: akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boring. Akumbaya, malanda, akumbaya, sekum.
1: Los clásicos que no mueren.